Sonora FM 92 Jakarta News Travagan Music ditemanin sama Sonny Wicaksono di Sonora Weekend sampai nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Di jam-jam pertama nih kita lagi bahas soal makan. Biarpun kedengeran sepele, makan kan bisa tiap hari bahkan tiap saat kok dibahas sih. Jangan menggampangkan makan. Di negara kita aja makan dijadiin kebijakan. Ais. Tapi serius, makan itu udah jadi budaya yang memang sudah diterapkan dari zaman dulu. Kenapa bisa tercipta ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam? Itu ada sejarah panjangnya, sahabat Sonora. Bermula dari benua Eropa. Kalau tadi kita udah bahas di segmen sebelumnya adalah soal sarapan yang ternyata dimulai dari revolusi industri di benua Eropa. Sama halnya dengan makan siang. Cuman bedanya kalau makan siang itu kebiasaannya dimulai dari Prancis. Di sana itu dulu ada kebiasaan namanya souper. Di sana itu souper itu artinya adalah makan berat di siang hari. Dan ceritanya itu lagi-lagi revolusi industri. Mereka kerja dari pagi seharian, gak ada berhentinya sampai menjelang malam. Kemudian para pekerja ini berpikirlah, perlu ada waktu istirahat di siang-siang untuk sejenak take a break atau ya curi-curi kesempatan untuk isi energi dulu lah, makan-makan dikit. Tapi lama-kelamaan para pekerja ini mengeluh karena waktu yang diberikan itu sangat mepet, sangat singkat untuk bisa dipakai istirahat. Akhirnya aktivis buruh ini berjuang lah untuk membuat waktu makan siang mereka lebih lama. Akhirnya singkat cerita, disediakanlah waktu istirahat selama 1 jam di siang hari untuk bisa para pekerja ini rehat sebentar untuk makan dan lain sebagainya. Tuh, jadi ketika kita sekarang di kantor dapat istirahat di jam-jam siang kayak jam 12, kita harus berterima kasih lah kepada orang-orang di Eropa saat memulai revolusi industri di zaman dulu kala. Ya walaupun kalau sekarang di jam-jam makan siang mulut emang makan sih, tapi mata tetap aja natap layar laptop.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Temandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at TheMandalikaGP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, tahukah Anda sertifikat halal itu penting loh? Sebab dengan bersertifikat halal, produk memiliki kepastian kehalalan, memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi konsumen, sekaligus menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha. Karena itu, setiap pelaku usaha perlu memastikan produknya bersertifikat halal. Apalagi, mulai 18 Oktober 2026, kewajiban sertifikasi halal berlaku bagi berbagai jenis produk, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, obat, hingga barang gunaan. So, daftarkan sertifikasi halal produkmu melalui ptsp.halal.go.id.
2: Saya Bawi Haikal, mengajak teman-teman pengusaha dan UMKM untuk yuk segera urus sertifikasi halal. Ingat, sertifikasi halal itu bukan hambatan usaha. Justru sertifikat halal adalah jaminan kepercayaan, perlindungan, dan peluang agar produk Indonesia semakin berdaya saing.

Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di Sonora Weekend sampai RT pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Jangan lupa buat makan ya, biarpun makannya cuma sedikit, yang penting isi dulu energinya sahabat Sonora. Biarpun hari ini cuma rebahan doang, rebahan juga butuh tenaga loh. Nangis aja butuh tenaga, apalagi ini cuma rebahan, cuma santai-santai, butuh tetap dong makannya, isi asupannya ya kan. Makan pagi, makan siang, sama makan malam juga. Tapi pernah kepikiran gak sih di kepala, kenapa sih kita itu harus makannya 3 kali sehari, terus spesifik banget lagi pagi, siang, malam? Kenapa gak diciptakan makannya misalkan yang pertama adalah di jam 10, walaupun sekarang udah ada istilahnya brunch ya. Terus misalkan makan kedua makan di sore-sore. Biasanya kan kalau sore ngopi ini makan. Terus makannya lagi sebelum tidur. Kenapa harus 3 kali banget, pagi, siang, malam? Itu ternyata ada sejarah panjangnya, dan lagi-lagi sejarahnya adalah satu garis besar, satu timeline adalah revolusi industri. Sarapan, makan siang itu erat kaitannya dengan era revolusi industri. Sama halnya dengan makan malam juga sahabat Sonora. Itu berkaitan juga dengan para pekerja di Eropa sana ketika memulai era revolusi industri di sekitaran era jelang abad 17 sampai era 50-an ya. Nah, di mana kalau makan malam itu ini udah lebih baru lagi sejarahnya ya kan. Kalau sarapan dimulainya jelang abad 17, kemudian kalau makan siang juga di awal abad 20. Nah, kalau makan malam ini itu berkembangnya di era 50-an sahabat Sonora. Jadi singkatnya ceritanya, para pekerja ini yang udah kerja seharian ya, dari pagi sampai menjelang malam, ketika pulang ke rumahnya masing-masing, tentu aja kan mereka datang dalam kondisi yang lelah sekali ya kan. Ketemu keluarga, keluarganya udah pasang muka kangen, ternyata si bapaknya datang udah loyo, udah lemes ya kan. Nah, akhirnya muncullah kebiasaan makan malam bareng keluarga. Tujuannya untuk memulihkan stamina, memulihkan energi para pekerja yang sudah habis energinya dipakai selama seharian. Ketika sampai rumah, disambut oleh keluarga dengan hidangan-hidangan lezatnya, makan malamlah mereka. Jadi itu sejarahnya sahabat Sonora, itu era 50-an ya. Mulai ada kebiasaan makan malam bersama keluarga, kebiasaan full meal. Ini dianggap sebagai hadiah yang pantas dinikmati, atau kalau zaman sekarang mah disebutnya self reward ya. Kalau dulu self rewardnya makan malam, kalau sekarang self rewardnya beli tiket konser.

Halo, sahabat Sonora, what's up? Masih ditemenin sama Sony Wicaksono di Sonora Weekend. Sepertinya pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pasti yang bangun jam segini udah ketebak nih, lagi siap-siap supaya nanti begitu udah agak siangan gak telat buat nonton MotoGP. Widih, karena sekarang kan hari ini main eventnya ya di MotoGP Mandalika di Lombok. Ini tuh mungkin adalah satu-satunya race yang bersahabat jamnya buat kita orang Indonesia. Biasanya kalau nonton MotoGP kan kalau nggak malam banget gitu ya, atau agak-agak tengah malam bahkan. Kalau sekarang kita udah bisa nonton di jam 2 siang, dimana itu jam-jamnya orang kita lagi melek, ya kan? Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau kita lagi nonton MotoGP ini, saya tuh selalu mikir, ini kalau motornya dijual, kira-kira harganya berapa ya? Bayangin, soalnya motornya tuh gagah banget ya kan? Motor-motor yang dipakai sama Marc Marquez, sama Bagnaia, ya kan? Belum lagi bodinya juga keren-keren, mesinnya juga ganas-ganas, ya kan? Nah, ternyata saya kepikiran nih untuk nyari datanya. Ternyata ada loh yang membahas berapa harga sebuah motor yang dipakai di ajang balap MotoGP. Nah, kita bedah satu-satu ya dari beberapa partnya nih. Jadi rata-rata tim MotoGP itu harus merogoh kocek sekitaran 200 ribu euro atau sekitaran 3,8 miliar sampai hampir 5 miliar untuk sebuah mesin motornya aja, oke? Kita baru bicara mesin. Baru bicara mesin, udah keluar hampir 5 miliar rupiah, oke? Dan itu mesinnya bisa beda-beda ya, tergantung pembalap mana yang dia mau kasih motornya. Nah, terus kemudian kita masuk ke bagian-bagian elektronik, itu bisa mencapai 100 ribu euro atau sekitaran 2 miliar rupiah. Terus juga komponen lainnya seperti ban. Nah, ban ini yang dipasok oleh Michelin, itu harganya bisa 1,2 juta euro sendiri atau 23 miliar rupiah. Nah, sedangkan untuk urusan bodi motor juga gak kalah fantastis nih. Bodi motornya itu rata-rata tim MotoGP mengeluarkan dana 2 euro atau 30 ribuan rupiah untuk setiap hanya 100 gram serat karbon. Sementara untuk pasang untuk satu sepeda motor itu bisa banyak banget serat karbon yang dibutuhkan. Jadi kalau dijumlah di total-total secara keseluruhan, maka biaya membangun dan merakit sebuah sepeda motor yang digunakan dalam ajang balap MotoGP itu berkisar 2 juta dolar sampai 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Kalau dirupiahin berapa tuh? Itu antara 33 miliar sampai 41 miliar rupiah. Untuk nyicil harga rumah 1 KPR aja masih kalah jauh.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di Sonora Weekend di jam selanjutnya ini. Saya lagi bahas soal MotoGP nih, karena lagi happening. Apalagi buat para pecinta balap, berarti mau siap-siap nanti siang untuk nonton, untuk nobar MotoGP yang ada di sirkuit Mandalika. Gila. Pokoknya kalau ada di Indonesia ya, semuanya langsung happening, semuanya langsung jadi viral. Tapi tahukah Anda, ini kalau bicara soal MotoGP, ini kan bicara soal cepet-cepetan ya kan. Saya gak kebayang kalau orang yang nonton di sirkuitnya langsung. Kalau kita nonton di TV ya, itu kita bisa nonton every detailnya ya kan. Bahkan sampai kamera slow motion juga ada, sampai ngezoom banget ke motornya juga kita bisa lihat. Tapi coba kalau di sirkuit, kita cuma bisa lihat para pembalapnya tuh ngelewat cepet doang. Wing. Ya karena kan mereka itu jalannya cepat banget ya, sahabat Sonora. Ini saya sampai riset, berapa sih kecepatan tertinggi yang tercatat dalam satu race MotoGP? Ternyata rekornya dipegang oleh Brad Binder di GP Italia 3 tahun silam, di tahun 2023. Jadi waktu itu dia mencatatkan kecepatan 366,1 km per jam. Di GP Italia itu kalau dikonversikan ke hal lain, angka itu tuh bahkan melebihi kecepatan maksimum yang bisa dicapai oleh kereta whoosh alias kereta cepat saat mengangkut penumpang. Kalau whoosh itu maksimumnya ada di 350 km per jam. Bayangin kereta cepat aja, kalau kita ada di MBZ nih, ketemu sama kereta cepat, itu cepatnya minta ampun ya kan. Nah ini bayangin lebih daripada itu, si Brad Binder itu tahun 2023 366 km per jam. Jadi kalau ada yang mau berangkat kerjanya cepat biar gak kena macet, hubungin aja Brad Binder, siapa tahu bisa nyampe secepat kilat.

0: Ini lagunya enak nih. Kamu tau gak? Ini yang lagi diputar di Sonora judulnya apa?
1: Oh, gampang itu. Download aja di HP kamu sekarang. Aplikasi online Radio Box.
0: Apaan itu?
1: Kalau mau streaming Radio Sonora Jakarta lewat aplikasi di handphone, namanya Online Radio Box. Jadi di aplikasi itu, kamu bisa ngecek juga tuh riwayat judul lagu dan artis yang diputar di Sonora selama satu minggu terakhir.
0: Keren. Terus gimana cara downloadnya?
1: Sekarang buka deh HP kamu. Kalau Android, buka Play Store. Kalau iPhone, buka App Store. Terus cari Online Radio Box yang warnanya biru pokoknya. Habis itu download. Nah, kalau udah tinggal cari deh Sonora FM Jakarta.
0: Oke deh kalau gitu. Tapi boleh tethering dulu nggak? Kuotaku habis nih soalnya.

0: Sonora Network.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Adik-adik dan sahabat Sonora, selamat datang kembali di Dongeng Sonora. Sudah kangen belum dengan petualangan seru? Pas banget, Kak Sora punya satu kisah yang akan membawa kita terbang jauh. Yuk kita mulai.
3: Angsa Emas, karya Grimm Bersaudara. Dahulu, hiduplah seorang tukang kayu dan istrinya. Mereka memiliki 3 orang anak. Anaknya yang bungsu bernama Dumbling, dan semua orang menganggapnya bodoh, bahkan keluarganya sendiri. Suatu pagi, si tukang kayu merasa tidak enak badan, sehingga anak tertuanya lah yang pergi untuk memotong kayu.
2: Nak, bawa ini untuk makan siangmu ya.
3: Anak tertuanya itu sedang memotong kayu sampai tengah hari. Kemudian seorang kakek tua muncul.
4: Anak muda, katakan padaku, apakah ada makanan yang bisa kau bagikan untukku?
5: Tidak, aku tidak punya makanan lagi.
3: Ketika dia melanjutkan memotong kayu, jarinya tergores gergaji, sehingga dia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Keesokan harinya, anak laki-laki kedua pergi untuk memotong kayu. Kakek tua itu kembali muncul dan meminta sedikit makanan.
4: Wahai anak manis, sepertinya kamu adalah adik dari seseorang yang aku minta makanan kemarin. Sayangnya, aku hanya mendapatkan jawaban ketus darinya. Kali ini, aku ingin kembali memohon. Apakah ada makanan yang bisa kau bagikan kepadaku?
5: Tidak ada makanan untukmu. Aku memakan ini untuk diriku sendiri. Pergi.
3: Alangkah sialnya, ketika dia melanjutkan pekerjaannya, kakinya kembali tergores gergaji. Esok harinya sang ibu berpikir keras di rumahnya.
2: Bagaimana ini ya? Tidak ada lagi yang bisa memotong kayu untuk hari ini.
4: Bagaimana kalau hari ini aku saja yang pergi memotong kayu?
2: Kamu memotong kayu? Serius kamu?
3: Tapi ya mau bagaimanapun, memang tidak ada orang lagi di rumah itu yang bisa pergi memotong kayu. Alhasil mau tidak mau, Dumbling pun berangkat menuju tempat pemotongan kayu. Dia membawa kotak makan berisi sepotong roti dan sebotol kecil air minum. Dan lagi-lagi, kakek tua kembali muncul.
4: Hai anak muda, aku yakin kamu adalah adik termuda dari 2 orang yang bekerja di sini kemarin. Iya kek, aku memang anak bungsu. Memangnya, apa yang kakek butuhkan? Aku sangat mengharapkan makanan darimu. Aku sungguh sangat lapar. Oh, maksud kakek bekalku ini. Ayo kek kemari, kita bisa berbagi makanan dari bekal yang aku bawa ini. Ya Tuhan, terima kasih karena kau sudah berbaik hati kepadaku. Aku akan memberikanmu hadiah. Hadiah itu akan muncul di dalam kayu yang akan kamu potong berikutnya.
3: Setelah berbagi makan dengan si kakek, Dumbling lalu kembali memotong kayu. Saat kayu itu terbelah, di dalamnya ada seekor angsa berwarna emas. Dumbling pun pulang membawa angsa emas itu. Malamnya, kedua kakaknya diam-diam masuk ke kamar Dumbling. Saat kakaknya akan mencabut sehelai bulu angsa itu, jari-jarinya menempel dan tidak bisa terlepas. Dumbling terbangun karena teriakan mereka.
4: Aduh, ada apa sih ini malam-malam ribut sekali? Kakak? Kenapa kakak berdua tangannya menempel di badan angsa? Ada apa?
3: Dumbling pun mencoba mengambil angsanya. Tapi sekarang tangan Dumbling malah ikut menempel. Mereka bertiga pun keluar dari rumah dengan sangat panik.
2: Loh, ada apa sih kalian ini? Kalian mau pergi kemana? Lalu, kenapa tangan kalian semuanya nempel di angsa itu?
3: Ibu mencoba menolong dengan mengambil angsa itu. Tapi sayangnya, sekarang nambah ibu yang tangannya nempel di badan angsa. Jadi saat ini kondisinya, ada 4 orang yang tangannya semuanya saling nempel di badan angsa. Sekarang, semuanya berbaris melingkar dan berlari di jalanan. Di tengah-tengahnya ada angsa. Mereka berlari hingga tiba di sebuah istana. Kebetulannya, di istana hiduplah seorang putri yang tidak pernah tertawa sepanjang hidupnya. Ayahnya sang raja sampai-sampai membuat sebuah sayembara.
0: Siapapun yang bisa membuat putriku tertawa, dia akan aku nikahkan dengan putriku dan akan mewarisi kerajaan ini.
3: Putri kemudian memandang keluar jendela, melihat Dumbling, angsa emas, dan 3 orang lainnya sedang berteriak, berlari, dan tersandung di sepanjang jalan. Putri pun tertawa terbahak-bahak.
0: Demi Neptunus, baru kali ini aku melihat anakku tertawa terbahak-bahak karena tingkah kalian. Karena kau satu-satunya lelaki, maukah kau menikah dengan anakku?
3: Dumbling pun setuju. Di saat yang bersamaan, kakek tua muncul dan membuat semua orang dalam barisan angsa terlepas. Pernikahan tersebut akhirnya berlangsung. Dumbling mewarisi kerajaan dan dia menjadi raja yang sangat bijak.
2: Selesai sudah dongeng kita hari ini. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora yang sudah setia mendengarkan. Kak Sora undur diri, tetap semangat dan pastikan kamu jadi orang yang baik hati ya.
6: Anda masih mendengar.

Jakarta News Traffic and Music. Masih ada Sony Wicaksono di Sandra Weekend sampai pukul 9 nanti. Beberapa jam lagi nih. Berarti berapa jam ini ya? Sekitaran 5 jam lagi ya sampai ke pukul 2 siang. Ada apa sih emang di pukul 2 siang? Ada MotoGP loh di sirkuit Mandalika di Indonesia. Ih, pasti seru banget ya. Tiap kali ngeliatin race MotoGP di Mandalika tuh, kita kalau yang nontonnya ya anteng aja ngeliatin para pembalapnya itu ngelewatin rider sana sini, ngebut sana sini ya kan. Belum tahu aja itu yang ngendarain motornya Marc Marquez, Bak Naya, terus juga yang lain ya. Itu keringatannya bisa minta ampun loh. Setara mungkin lebih kalau kita motoran di Ciputat di jam 12 siang. Bayangin kalau di Ciputat ngendarain motor jam 12 siang, itu kan keringatnya

mungkin bisa bercucuran deras ya kan. Ini lebih daripada itu. Jadi ada satu pebalap namanya adalah Bradley Smith ya. Dia pernah diwawancarai oleh media Inggris Telegraph. Di sana dia bilang kalau dalam 45 menit dia ikut race di MotoGP itu bisa kehilangan keringat sampai 2 liter. Sedangkan kalau majalah Italia, La Gazzetta della Sport, wah, ini kalau angkatannya yang suka baca koran top score dulu pasti tahu banget tuh La Gazzetta della Sport karena sempat terkenal mereka. Kalau majalah Italia La Gazzetta della Sport menyebutkan para pembalap MotoGP itu bisa mengeluarkan 1500 kalori untuk sekali balapan. Itu 30% lebih melelahkan dari pemain rugby level nasional yang disebut banyak orang juga jadi olahraga yang paling melelahkan. Nah, ini lebih daripada itu. Bayangin, itu jumlahnya setara kalau kita lari pagi 2 jam. 2 jam, sejam itu lari kita bisa mencapai 5-7 km. So, untuk 2 jam itu setara kalau kita lari 10-15 km. Engap-engap tuh.

0: about you.
1: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Terima kasih loh untuk Anda yang sudah mendengarkan sampai sekarang ini. Karena sekarang udah nyampe di ujung nih. Di akhir Sonora Weekend udah mau pukul 9. Sayangnya harus istirahat dulu nih. Udah agak capek by the way 3 jam ngomong. Karena nanti di pukul 12 saya bakalan nemenin Anda lagi kok, tenang aja. Di AMKM, di jam-jam makan siang. Nah, kan tadi udah ngobrol banyak soal makan siang, bahasan di pagi ini. Nanti pas Anda makan siang nih di pukul 12 sampai pukul 14, itu nanti akan ada AMKM. Anda meminta kami memutar, di mana Anda boleh kalau mau request lagu. Tapi nanti ya, 3 jam lagi barengan sama saya juga, Sony Wicaksono. Kalau abis ini di pukul 9 sampai 12 akan ada Sonora Hits, kumpulan lagu-lagu yang enak banget, lagu-lagu kekinian juga akan hadir menemani Anda. Kalau gitu saya ucapkan happy weekend for you all. Sony Wicaksono is signing out. Goodbye.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, tahukah Anda sertifikat halal itu penting loh? Sebab dengan bersertifikat halal, produk memiliki kepastian kehalalan, memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi konsumen, sekaligus menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha. Karena itu, setiap pelaku usaha perlu memastikan produknya bersertifikat halal. Apalagi, mulai 18 Oktober 2026, kewajiban sertifikasi halal berlaku bagi berbagai jenis produk, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, obat, hingga barang gunaan. So, daftarkan sertifikasi halal produkmu melalui ptsp.halal.go.id.
2: Saya Babe Haikal, mengajak teman-teman pengusaha dan UMKM untuk yuk segera urus sertifikasi halal. Ingat, sertifikasi halal itu bukan hambatan usaha. Justru sertifikat halal adalah jaminan kepercayaan, perlindungan, dan peluang agar produk Indonesia semakin berdaya saing.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Dia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Mak. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak
1: ingat.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki, dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas ulang kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah, ini sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Nokia bersama kami di Sonora Network. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.
0: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at Mandalika GP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia.

0: Pengumuman. Mendengarkan Radio Sonora semudah dua kali klik di ponsel Anda. Klik yang pertama, klik website kami sonora.go.id atau sonora.id. Lalu klik yang kedua, klik Sonora Jakarta untuk langsung menikmati siaran kami. Tapi selain itu, di website kami, Anda juga bisa mendengarkan jaringan Sonora Network di kota lainnya, yakni Palembang, Yogyakarta, Bangka, Pontianak, Serambi Aceh, juga Prima Bangka. Berita terkini, jadwal siaran, dan info penyiar juga bisa dilihat loh di sana. Jadi ingat, streaming Sonora di sonora.co.id atau sonora.id.
1: 24 jam musik terbaik, Sonora FM.

Sonora FM 92 Jakarta, Just Traffic and Music. Inilah waktu yang Anda tunggu-tunggu nih. Kalau ada yang mau request lagu untuk mengisi dan menemani aktivitas yang Anda, boleh yuk. Kira-kira bantu saya untuk pilihkan lagu apa nih yang cocok untuk diputar siang ini di Sonora. Lagu yang pelan boleh, lagu yang kencang-kencang juga boleh. Asalkan syaratnya cuma satu, syaratnya pastikan lagunya 90-an ke atas ya. Kalau ada yang mau request, caranya gimana? Simpel banget, caranya langsung chat aja. WhatsApp kami adalah 0812-122-9200 ya. Jangan lupa dikirimkan sekarang juga, karena saya Sonny Wicaksono punya 2 jam waktu untuk menemani Anda. Sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat di AMKM malam. AMKM siang maksudnya, aduh. Ini efek kekenyangan ini makannya. AMKM siang, sahabat Soraya, Anda meminta kami memutar. Yuk, ditunggu requestannya 0812-122-9200. Kalau ada salam-salam juga boleh, langsung aja sebutin ya.

dari Meghan Trainor. Siang ini makan siangnya apa? Kalau boleh tahu soal bersemara? Atau jangan-jangan belum kepikiran nih dari tadi mikir terus. Kadang kalau makan siang suka gitu ya. Bingung mau pilihnya makan apa ya. Udah tahu weekend ya kan. Gak masak. Pilihnya harusnya dari tadi sahabat Sonora. Tapi kalau ada yang lagi jalan-jalan, hey, jalan-jalan kemana ini? Boleh dong share-share juga ya cerita atau mungkin rencana siang ini mau kemana atau cuma di rumah aja. Sekaligus kalau mau request juga boleh banget di 0812 1229200. Karena sekarang ada Sony Wicaksono nih di AMKM Siang. Anda meminta kami memutar. Langsung yuk. Saya mau menyapa yang ada di Jembatan 2. Ada Mbak Didis. Ini gara-gara kemarin disclaimer ya. Jadi saya lebih aware lagi nih. Kak Didis atau Mbak Didis enaknya ya. Mbak aja deh ya, biar akrab. Minta lagunya One Republic with Counting Stars. Salam-salamnya buat semua aja deh yang lagi dengerin. Nah, tapi sekarang saya ingin ke Tomang dulu. Mau ke Nicholas nih ya. Bang Nicholas, halo. Salam kenal. Katanya minta diputarkan lagunya Craig David with Insomnia. Wah, ini dua lagu datang dari early era 2010-an ya. Ini kalau buat saya generasi milenial ke generasi Z, lagu-lagu yang era sekarang nih bagus-bagus.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

Dengerin lagu yang kayak gini asik ya. Kalau siang-siang awal lagi ya, kalau dengernya sambil ditemenin sama istri, ay, makin romantis lagi nih. Karena ada Mas Dennis dari Bekasi yang baru aja request lagi itu Reza Artamevia dengan Cinta Kita ya. Lagi yang kerjanya di taksi ijo. Nah, saya sebutnya taksi ijo aja Mas Dennis ya. Biar gak kena sensor. Katanya salamnya buat istri tercintanya Mas Dennis aja yang ada di Bekasi. Hari ini kerja juga atau cuma santai-santaian aja sama istri di rumah Mas Dennis? Anyway, thank you so much ya, sudah hadir dari request lagu ini. Yang baru join, gak usah berkecil hati, gabung aja yuk ke AMKM mumpung masih 20 menit karena waktunya masih panjang. Gak ada kata telat kalau di sini ya. Selama masih mengudara Sony Wicaksono, masih ada kesempatan. Kalau mau request lagu 0812-122-9200. Widih, ini ada yang minta lagunya It's My Life dari Bon Jovi. Ada Novi Angelina yang ada di Pluit. Hai, salam kenal. Minta lagunya Bon Jovi katanya It's My Life ter ya. Kami siapkan dulu It's My Life dari Bon Jovi. Katanya salam-salamnya buat putri sulung saya, Sharon Rocchiano, yang hari ini lagi ulang tahun ke-22 di tanggal... Oh udah sebenarnya ya, 6 Oktober itu hari apa? Hari Selasa minggu. Oh, Selasa minggu lalu. Hai untuk Sharon Rocchiano, happy birthday ya. 22. Ih, pas banget kayak lagunya Taylor Swift 22. Kenapa enggak itu aja yang di request ya? Semoga dapat pacar katanya. Doanya terlalu jujur ya. Ya, semoga dapat tapi pertanyaan dari saya udah bahagia belum?

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonoraFM92.

0: NKFC yang bersama Sony Wicaksono. Lagu yang satu ini tadi diminta oleh Ibu Sri di Petojo yang katanya lagi makan soto Lamongan. Ih, jauh bener di Lamongan Ibu Sri makannya. Oh, maksudnya soto Lamongan. Nih, karena makan soto di Lamongan, jauh bener makanya. Enak banget sih Ibu makannya. Tapi kalau panas-panas kayak gini, makan soto apa agak makin gerah Ibu Sri? Anyway, thank you loh ya. Udah ngingetin buat makan juga aman. Kalau saya tadi udah makannya make ayam bumbu Madura. Ngiler gak tuh? Enggak terlalu juga sih ya. Kecuali kalau ditunjukin fotonya. Thank you Ibu Sri. Ah, ini katanya mau kasih salam buat geng Imas katanya. Sama semua pendengar dimanapun berada. Geng Imas, mana suaranya? Ada Mbak Zizi, ini pentolannya nih kalau ngomongin geng Imas ya kan. Geng yang rajin untuk hadir di AMKM, yang katanya lagi makan sayur bening, ikan kembung balado sama tahu isi, ini baru sehat. Ini kalau ada dokter Santi, ini approve banget udah. Mbak Zizi, selamat siang.
1: Siang Mas Sony.
0: Hai.
1: Apa kabar?
0: Baik dong.
1: Long time no see gak sih?
0: Long time no see, padahal kita baru ketemu sekali ya. Tapi rasanya kayak udah ketemu berkali-kali.
1: Pak Sony, aku mau request di minggu yang cerah ini dan agak sedikit panas.
0: Agak sedikit panas, bukan agak sih. Kemarin saya di Bogor panasnya minta ampun. Saya cek weather itu 32 derajat, feels like 36 degrees. Terasa seperti 36 derajat, Bekasi, saya pikir juga sama juga ini. Lanjut, requestnya apa ini?
1: Aku mau lagunya Bon Jovi yang judulnya Have a Nice Day. Lagunya aku dedikasiin buat geng Imas, Bang Wanda, Pak Johan, Pak Philips, Bu Sylvia, Kak Cynthia, Kak Mezi Meme, terus semua-semua sahabat-sahabat Sonora, Rehan, Asti, Adele, Kak RR, Kak Becky.
0: Okay.
1: Siapa lagi ya, Pak Suprianus?
0: Ayo coba.
1: Bu Nur.
0: Okay.
1: Selamat istirahat dan selamat hari Minggu.
0: Ada lagi?
1: Buat Sony Wicaksono.
0: Oh, ketinggalan.
1: Wicaksono, selamat bertugas dan have a nice day. Thank you.
0: Dah? Oke deh kalau gitu. Kayaknya next harus ini. Ada catatannya Mbak Zizi, jadi ingat siapa aja yang mau disalamin. Seperti tadi Bon Jovi udah ya, It's My Life. Cuman karena saya lagi baik, karena ini it's a Sunday, biasanya kalau Minggu ya udah gak apa-apa, saya puterin aja walaupun artisnya tadi udah diputer. Biarin Bon Jovi saya bikin capek aja, nyanyi dua kali ya kan. Have a nice day buat Mbak Zizi sama family juga yang ada di Bekasi. Alright.

Sonora FM 92 Jakarta, Just Ravigan Music. This is All Sense with Never Ever di AKMC yang bersama Sony Wicaksono. Yang satu tadi ini permintaannya Mbak Veronica, betul ya? Mbak Veronica kasih salamnya buat teman-teman di SMP Strada Koja.

0: Jakarta Utara, alumni 93 katanya. Wih, kapan nih reunian lagi Mbak Veronica, biar bisa kasih update nanti, terus kasih fotonya ke saya. Udah reunian gitu. Sampai nanti pukul 14, sekarang udah pukul 12.42, kurang lebih berarti 1,5 jam lagi ya ke gelaran MotoGP Mandalika. Siapa yang nungguin juga nih? Saya juga termasuk salah satu yang nungguin banget nih MotoGP di Mandalika. Tadi pagi saya udah bahas Mandalika ini, ada yang seneng banget, Ibu Nenty. Kayaknya penggemar MotoGP banget ya. Ibu Nenty dukung siapa sekarang? Kalau yang musim ini, jujur kalau saya sih, semenjak Valentino Rossi pensiun, belum ada lagi jagoannya. Kayak belum ada yang kena gitu. Mungkin juga fans-fansnya Rossi juga ada yang begitu. Kalau di Mandalika nanti starting gridnya cukup kejutan nih, ada nama Raul Fernandez yang merebut pole position perdananya di sirkuit Mandalika dengan mencetak waktu putaran 1 menit 28,852 detik dalam sesi kualifikasi 2 di Sabtu kemarin. Saya kemarin udah nonton ininya, apa namanya, yang sesi sprint race ya. Ternyata dimenangi sama Marc Marquez. Hasil dia cukup nyaman, dia ada di peringkat 1 standing sementara. Emang nih Marquez nih semenjak beberapa 2 atau 3 musim terakhir enggak tertandingi ya. Ya mungkin ada beberapa rivalnya, tapi kayaknya Marquez musim ini kayaknya juara nih ya. Coba kalau Anda nih, jagoannya siapa? Sekaligus kalau mau request juga, yuk 0812-122-9200. Sekarang saya mau menyapa siapa lagi ya sekarang ya. Coba saya, oh ini saya mau ke Bandung dulu. Ada Pak Siprianus. Oh, gak di Bandung ding, lagi di Karawaci. Cuacanya mendung katanya, absen aja siang sekarang. Selamat siaran sampai akhir. Thank you Pak Siprianus ya. Kemudian ada juga, saya mau ke voice note aja deh. Voice note dari Mbak Becky. Ini kayaknya kalau pendek ini voice note-nya biasanya absen doang sih.
1: Halo, selamat siang. Hai, kedengeran enggak sih suaraku rame nih?
0: Kedengeran dong, lagi di jalan, lagi di mana itu?
1: Saya lagi nunggu karedok.
0: Sempet-sempetnya ya beli karedok, absen di radio.
1: Oke deh, tolong dong, saya mau lagu dari Ed Sheeran. Judulnya Kamera, okay. Atau Bryan Adams, judulnya Here I Am. Tolong diputerin ya. Doain dong Marquez-nya menang, soalnya di Lombok dia pernah jatuh.
0: Oh,
1: dua
0: iya,
1: kali
0: bener.
1: Lah kayaknya kalah ya.
0: Bener.
1: Doain ya, mudah-mudahan hari ini dia menang ya. Amin deh. Oke, sehat selalu, kita semua harus sehat. Oke, sampai nanti.
0: Iya, saya baru ingat Marquez itu di Mandalika kerasa kayak sial terus ya. Coba kayaknya kalau di Mandalika sekarang, karena kemarin udah menang sprint race, mungkin ini pertanda baik kali ya. Nih buat nemenin Mbak Becky yang lagi makan karedok cenah. Aduh, kalau saya sih sukanya lotek ya. Mbak Becky, ini dia Bryan Adams, Here I Am.

0: Ini lagunya enak nih. Kamu tau gak? Ini yang lagi diputar di Sonora judulnya apa?
1: Oh, gampang itu. Download aja di HP kamu sekarang. Aplikasi online Radio Box.
0: Apaan itu?
1: Kalau mau streaming Radio Sonora Jakarta lewat aplikasi di handphone, namanya Online Radio Box. Jadi di aplikasi itu, kamu bisa ngecek juga tuh riwayat judul lagu dan artis yang diputar di Sonora selama 1 minggu terakhir.
0: Keren. Terus gimana cara downloadnya?
1: Sekarang buka deh HP kamu. Kalau Android, buka Play Store. Kalau iPhone, buka App Store. Terus cari Online Radio Box yang warnanya biru pokoknya. Abis itu download. Nah, kalau udah tinggal cari deh Sonora FM Jakarta.
0: Oke deh kalau gitu. Tapi boleh tethering dulu nggak? Kuotaku habis nih soalnya.
2: Sonora FM.

Anda masih mendengarkan Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic Music. Wah, ini back to 90s. Ini hits yang lawas banget pada masanya ya. Dari Sangalang dengan Sendiri, yang diminta oleh Kang Adi Kurnada yang ada di Bogor. Thank you buat Kang Adi. Selamat siang dan selamat hari Minggu pastinya. Saya masih harus banyak lagi yang harus disapa, jadi saya harus siap-siapkan dulu lagunya biar Anda juga bisa terpenuhi permintaan yang sudah dikirimkan ke WhatsApp di 0812-1229200. Jadi untuk itu saya mau putarkan dua lagu dulu habis ini. Yang pertama adalah ini tadi yang minta lagunya NSYNC, ada Mbak Marisa. Selamat siang di Lazy Sunday. Lazy Sunday banget ini ya. Emang kalau hari Minggu mah sah, kalau mau rebahan doang isinya, mau goler-goleran kalau bahasa Sundanya mah. Meminta lagunya NSYNC dengan I Want You Back supaya gak mager-mager amat. Oh gitu, tujuannya supaya supaya ada joget-jogetnya dikit ya. Boleh kalau gitu, biar bisa tetap jogetan walau badan rasanya rentek alias remaja jompo. Aih, ABG telat 20 tahun ya Mbak Marisa. Salam ya untuk anakku William Arthur yang habis cabut gigi susu. Ih keren, udah berani ke dokter gigi. Biasanya kalau yang berani-berani gitu

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Yes, pukul 1 siang dan masih ada Sandy Wicaksono part kedua. Sejam lagi ya, udah nih lagu jogetnya cuma satu. Ayo lagi dong, saranin lagi kira-kira lagu lain apa yang bisa bikin joget kayak tadi Mbak Marissa. It's good too ya, tadi NSYNC dengan I Want You Back. Sekarang saya mau menyapa dulu aja yang sudah datang tadi ya. Saya lagi siap-siapin dulu lagunya tadi. Sekarang saya mau menyapa ada Pak Yohanes Sony Toto. Nama tangannya sama nih. Pak Yohanes, apa kabar? God bless you ya. Lagu pilihannya adalah Scorpions with Wind of Change. Widih, sekarang mainnya slow rock. Boleh. Ini awal era 90-an banget ini lagu ya. Salamnya buat pecinta AMKM Radio Sonora dan tetap semangat ya. Terima kasih banyak buat semangatnya Pak Yohanes Sony Toto. Sekarang saya mau masukkan dulu lagu lainnya nih untuk mendampingi lagu pilihannya Pak Yohanes. Karena lagu saya enak ini harus didampingi dengan lagu yang enak juga tapi dari lokal ya. Karena sekarang saya punya pilihan dari Mbak Dera di Harapan Indah. Ih, salam kenal, lihat foto profilnya, izin, cantik banget Mbak Dera. Ay. Oh, ternyata udah punya suami. Aduh, gak jadi deh. Salam buat suaminya yang tadi cuman pujian aja, tipis-tipis, Mas. Salamnya katanya buat suaminya, biar kita berdua makin sehat, panjang umur, dan hidup bahagia. Uduh, romantis sekali. Harus minta restu dari bumi langsung gitu ya, Mbak Dera. Yaudah, kalau gitu langsung kita putar. Silahkan nikmati. Jangan lupa sing along bareng sama suaminya ya, Mbak Dera. This is Dewa 19 dengan Restu Bumi, another 90s hits on AMKM Siang bersama Sony Wicaksono.

0: That was Scorpio with Wind of Change di AMKM Siang. Anda meminta kami memutar masih bersama Sony Wicaksono sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ini ada Mbak Zizi nih nanya, enggak live TikTok? Enggak, soalnya saya kedatangan ada satu pendengar setia, Ais, pendengar yang selalu nonton live TikTok. Ada Mbak Asti yang datang langsung ke sini. Selamat siang, Mbak Asti.
1: Selamat siang, Mas Sony. Ais,
0: ternyata kalau di sini suaranya lebih ini lagi ya, lebih manis lagi. Ay, ya, ampun. Orangnya juga manis ya.
1: Ya,
0: luar biasa. Datang jauh-jauh dari
1: Jatinegara dong.
0: Jatinegara. Gimana hari ini, ngapain, udah ngapain aja hari ini?
1: Hari Minggu ini tadi berenang bareng Kak Olive, terus langsung cus ke sini.
0: Oh gitu. Oh, iya. Agendanya olahraga.
1: Olahraga
0: ya.
1: Dong.
0: Ih, seru banget Deni, Geng Imas. Ini part of Geng Imas ya, Mbak Asti ya. Kalau kemarin Geng Imasnya rame-rame, sekarang Idi Mbak Asti datang sendirian.
1: Iya,
0: request lagu biasanya lewat voice note paling mentok, sekarang bisa langsung lewat sini ya. Kira-kira mau dengerin lagu apa, Mbak Asti, hari ini?
1: Aku mau dengerin lagunya Little Mix.
0: Ini tiap-tiap kali request mintanya Little Mix dulu. Kayaknya favoritnya Little Mix ya.
1: Banget.
0: Kenapa sih suka Little Mix sih?
1: Personilnya unyu-unyu ya.
0: Oh, yang paling disuka siapa ya, mau favoritnya?
1: Siapa ya? Aduh, lupa namanya. Pokoknya mereka cantik-cantik, unyu-unyu.
0: Cantik-cantik, mirip lah sama kamu ya.
1: Iya, makasih.
0: Oh my God. Mau yang mana kali ini Little Mix-nya?
1: Little Mix-nya yang No More Sad Songs.
0: No More Sad Songs. Tapi kalau di antara lagu-lagunya mereka, yang paling favorit yang mana sih atau semuanya?
1: Black Magic.
0: Oh, Black Magic. Kenapa sih suka Black Magic?
1: Lucu aja sih.
0: Lucu aja lagunya ya. Tapi kalau ini lucu juga lagunya.
1: Enggak sih, biasa aja. Sih,
0: biasa aja lah ya. Tapi ya udah lah ya, ini dia buat Mbak Asi spesial yang udah datang ke sini. Kita puterin Little Mix, No More Sad Songs.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at TheMandalikaGP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia.

0: Siang saya ucapkan untuk Pak Marmo yang katanya lagi jalan-jalan ya Pak Marmo pasti. Soalnya lagi di mobil, samping saya ada istri dan anak-anak tersayang. Ih senang ya bisa jalan-jalan. Di Pontianak katanya pengen dengerin lagu lokalnya Samsons dengan Kenangan Terinda. Sudah diputar buat Pak Marmo ya. Have a nice day untuk Pak Marmo sama keluarga juga. Sekarang saya mau menyapa dan Noval juga yang absen di hari ini. Thank you Noval ya. Enjoy your Sunday. Ada ibu dia yang lagi makan burjo plus roti. Ih, simpel banget makanannya.
1: Selamat siang Mas Sony. Apa kabar?
0: Baik
1: dong.
0: Semoga
1: Mas Sony sehat selalu dan tetap semangat. Jangan lupa makan siang ya. Aku dia dari Bungur Senen ingin request lagu Andaikan Kau Datang.
0: Oke, dari?
1: Dari Rusana ya untuk suamiku.
0: Siap.
1: Tersayang Yosi Nur Cahya, semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses dan sabar, sabar, sabar. Kun fayakun, insya Allah, cabar itu pasti berlalu. Dan untuk para kru sonora yang sedang bertugas, semoga sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa makan siangnya. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Ih banyak deh yang romantis-romantisan di hari ini. Ada lagi nih, ini namanya adalah Kojen yang ada di Pluit. Halo untuk Mas Kojen ini ya, katanya minta lagunya Gina T dengan Sail Over Seven Seas. Ini adalah salah satu lagu romantis di era 90-an yang katanya mau dipersembahkan untuk istrinya Kojen yang rempong. Aduh, dikatain rempong tuh gimana Mbak Novi Angelina. Gak apa, yang penting selama rekening, selama dompetnya gemuk terus mah aman ya Mbak Novi ya. Happy anniversary katanya. Cie, lagi anniversary nih. Semoga bisa langgeng terus sampai maut memisahkan ya. Ini dia, Gina T, Sail Over Seven Seas. Once again, happy anniversary buat kalian berdua.

0: Datang kembali. Ini yang barengan kolab sama Erwin Gutawa, biar kerasa ada grande-grandenya. Tapi bukan Ariana ya. Itu Ariana Grande. Saat ini Cezano di ANKM Sonora. Sekarang saya mau menyapa ada Pak Sebastian dulu nih. Ini Pak Sebastian, kalau hari Minggu udah pasti habis ibadah terus jalan-jalan. Bukan begitu Pak Sebastian?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyapa saya dengan
1: selamat siang Mas Oni.
0: Selamat siang
1: Mas Oni, nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di tol nih.
0: Di tol?
1: Mau menuju ke Pondok Indah. Habis pulang dari Sunday Service, habis pulang dari gereja.
0: Nah kan, habis Sunday Service langsung ke Pondok Indah. Apalagi kalau bukan weekendan ya Pak Sebastian.
1: Bersama anak-anak nih. Ada juga Francisca Caroline. Mau lunch nih, mau makan di Pondok Indah.
0: Asik.
1: Terus anyway Mas Oni, nih lagi di tol cuacanya panas banget nih Mas Oni, gila deh. Nampol
0: pol. Iya kan, mataharinya ada 5 kayaknya.
1: Nampol, bener nampol banget. Padahal udah di pertengahan Oktober ya. Anyway Mas Oni, saya mau request lagu. Judul lagunya All the Love in the World. Ini dari original soundtrack filmnya America Sweetheart. Penyanyinya dari The Course, grup band from Irish ya, from Ireland. Lagu ini ucapannya untuk anak-anak tersayang dan juga Dr. Francisca Caroline yang di sebelah saya nih. Ntar kita foto deh rame-rame habis mau makan siang ini. Dan juga anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC. Dan juga seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas, tetap semangat ya Mas Sonia. Tapi Mas Sonia mah aman lah, mah lagi panas-panas gini ada di dalamnya.
0: Iyalah, jelas.
1: Waduh, Mas Sonia nih semalam. Juga lagunya ini ucapan juga untuk seluruh warga MKM siang. Anyway Mas Sonia, kok MU ini bisanya 1-1 melulu lawan Tottenham 1-1. Padahal 10 pemain loh, aduh.
0: Udah tahu MU masih ditonton aja Pak Sebastian. Selamat ini aja deh, having a great lunch and having a great weekend barengan sama anak-anak dan Francisca Caroline juga ya. The Curse, All the Love in the World. Saya mau barengi dengan permintaan lagu yang katanya mau disalamin khusus buat istrinya yang kayaknya dari tadi atau suka banget, hobi banget main TikTok ya, Pak Yaya yang ada di Kemayoran. Waktu itu kirim permintaan lagu, salamnya istri saya Sita lagi main TikTok, serius gak boleh ganggu. Hari ini juga salamnya sama juga ya. Coba nih, jangan kebaikan main TikTok berarti buat Ibu Sita. Permintaan lagunya adalah dari Niji, Kau dan Aku. Kalau enggak, Pak Yaya bareng aja main berdua TikTokannya biar seru ya kan.

Di ANKM siang, Anda meminta kami memutar. Ini ada yang nagih terus nih, minta buat diputerin. Bagiannya kapan nih Mas Sony nih? Yowes, masih ada 16 menit lagi. Saya kasih sekarang buat Mbak Ferni. Oh my God, kenapa bahasa Inggris semua Mbak Ferni? Nah ini langsung ya, buat Mbak Ferni, if I don't mind, I would like to play Shane Violent Beautiful in White, tapi bukan yang versi sama Seven Contessa ya. Not sure.

Ariana Grande dengan Hey Then Made You Love Me, pilihan yang ingin disalamkan untuk Pak Edi Sutopo dan Ibu Yulia Pastel, Ibu Oriza, Ibu Nur, Happy Sunday dan selamat makan siang. Thank you ya buat Ibu Liliani yang ada di Tanjung Duren. Sudah sekitaran 8 menit lagi, berarti tadinya 2 lagu lagi ya lah ya. Saya bisa putarkan untuk Anda. Sementara pilihannya masih banyak banget nih yang belum saya sempat sebutkan. Tapi saya mau menyapa aja buat siapa tadi? Pak Fine Mujuk ya, yang pengen absen aja di hari Minggu ini. Saya gak pesan lagu, maunya jadi penikmat aja untuk hari ini. Selamat hari Minggu pertama ya. Ini hari Minggu pertama ya. Oh iya, betul. Selamat menikmati makan siang dan menikmati indahnya berkumpul dengan keluarga di hari libur ini buat Pak Fine Mujuk. Ada Bung Ivan. Halo Bung Ivan, semoga masih mendengarkan ya. Request lagunya agak santai aja katanya. Lagunya Dr. PM. Widih, keren lagunya. Dengan Damai Mimpi. Ngomainin jersey pink-pink saya ini. Sekarang saya lagi pakai jersey pink karena tadi habis siaran pagi saya nyempetin dulu untuk ke apa namanya menyempatkan untuk play piringan hitam di sebuah event barengan sama kompas.id. Thank you ya Bung Iwan udah mention jersey pink saya yang keren ini. Ibu Riani, aduh sampai di unsend, mohon maaf loh ya Ibu Riani ya, padahal kalau ada kesempatan saya mau bacain tapi di unsend ya udahlah ya. Saya kalau gitu mau ke ini aja deh, Ibu Nur di Pekalongan yang minta lagunya Still Reminds Me dari Anggun. Salamnya buat Ibu Sumilah, Ibu Oriza, Ibu Lila ini dan kawan-kawan. Kita langsung dulu aja putarkan yang pertama ada Damai Mimpi dari Dr. PM.

Sayang sekali ini karena udah 3 menit lagi dan lagu terakhir sudah di booking oleh Ibu Nur di Pekalongan. Jadi saya harus minta maaf dulu, ternyata belum sempat untuk memutarkan, banyak banget nih hari Minggu, tumben banget. Mohon maaf untuk Anda yang mungkin belum sempat terputar lagunya. Kalau ada yang belum sempat, berarti dicoba besok di AMKM di pukul 12 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Kalau AMK malamnya cuma ada hari Senin sampai Jumat aja ya, di pukul 20 sampai 22. Kalau selainnya akan ada Pesona Indonesia, kumpulan lagu-lagu lokal akan terputar selama 4 jam dari pukul 14 sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. So, have a nice Sunday untuk Anda. Sunday Wicca selalu pamit, sampai jumpa.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, selamat datang kembali di Dongeng Sonora. Sudah kangen belum dengan petualangan seru? Pas banget, Kak Sora punya satu kisah yang akan membawa kita terbang jauh. Yuk kita mulai.
2: Angsa Emas, karya Grimm Bersaudara. Dahulu, hiduplah seorang tukang kayu dan istrinya. Mereka memiliki 3 orang anak. Anaknya yang bungsu bernama Dumbling, dan semua orang menganggapnya bodoh, bahkan keluarganya sendiri. Suatu pagi, si tukang kayu merasa tidak enak badan, sehingga anak tertuanya lah yang pergi untuk memotong kayu.
1: Nak, bawa ini untuk makan siangmu ya.
2: Anak tertuanya itu sedang memotong kayu sampai tengah hari. Kemudian seorang kakek tua muncul.
3: Anak muda, katakan padaku, apakah ada makanan yang bisa kau bagikan untukku?
4: Tidak, aku tidak punya makanan lagi.
2: Ketika dia melanjutkan memotong kayu, jarinya tergores gergaji, sehingga dia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Keesokan harinya, anak laki-laki kedua pergi untuk memotong kayu. Kakek tua itu kembali muncul dan meminta sedikit makanan.
3: Wahai anak manis, sepertinya kamu adalah adik dari seseorang yang aku minta makanan kemarin. Sayangnya, aku hanya mendapatkan jawaban ketus darinya. Kali ini, aku ingin kembali memohon. Apakah ada makanan yang bisa kau bagikan kepadaku?
4: Tidak ada makanan untukmu. Aku memakan ini untuk diriku sendiri. Pergi.
2: Alangkah sialnya, ketika dia melanjutkan pekerjaannya, kakinya kembali tergores gergaji. Esok harinya sang ibu berpikir keras di rumahnya.
1: Bagaimana ini ya? Tidak ada lagi yang bisa memotong kayu untuk hari ini.
3: Ibu, bagaimana kalau hari ini aku saja yang pergi memotong kayu?
1: Kamu memotong kayu? Serius kamu?
2: Tapi ya mau bagaimanapun, memang tidak ada orang lagi di rumah itu yang bisa pergi memotong kayu. Alhasil mau tidak mau, Dumbling pun berangkat menuju tempat pemotongan kayu. Dia membawa kotak makan berisi sepotong roti dan sebotol kecil air minum. Dan lagi-lagi, kakek tua kembali muncul.
3: Hai anak muda, aku yakin kamu adalah adik termuda dari 2 orang yang bekerja di sini kemarin. Iya kek, aku memang anak bungsu. Memangnya, apa yang kakek butuhkan? Aku sangat mengharapkan makanan darimu. Aku sungguh sangat lapar. Oh, maksud kakek bekalku ini. Ayo kek kemari, kita bisa berbagi makanan dari bekal yang aku bawa ini. Ya Tuhan, terima kasih karena kau sudah berbaik hati kepadaku. Aku akan memberikanmu hadiah. Hadiah itu akan muncul di dalam kayu yang akan kamu potong berikutnya.
2: Setelah berbagi makan dengan si kakek, Dumbling lalu kembali memotong kayu. Saat kayu itu terbelah, di dalamnya ada seekor angsa berwarna emas. Dumbling pun pulang membawa angsa emas itu. Malamnya, kedua kakaknya diam-diam masuk ke kamar Dumbling. Saat kakaknya akan mencabut sehelai bulu angsa itu, jari-jarinya menempel dan tidak bisa terlepas. Dumbling terbangun karena teriakan mereka.
3: Aduh, ada apa sih ini malam-malam ribut sekali? Kakak? Kenapa kakak berdua tangannya menempel di badan angsa? Ada apa?
2: Dumbling pun mencoba mengambil angsanya. Tapi sekarang tangan Dumbling malah ikut menempel. Mereka bertiga pun keluar dari rumah dengan sangat panik.
1: Loh, ada apa sih kalian ini? Kalian mau pergi kemana? Lalu kenapa tangan kalian semuanya nempel di angsa itu?
2: Ibu mencoba menolong dengan mengambil angsa itu. Tapi sayangnya sekarang nambah ibu yang tangannya nempel di badan angsa. Jadi saat ini kondisinya ada 4 orang yang tangannya semuanya saling nempel di badan angsa. Sekarang semuanya berbaris melingkar dan berlari di jalanan. Di tengah-tengahnya ada angsa. Mereka berlari hingga tiba di sebuah istana. Kebetulannya di istana hiduplah seorang putri yang tidak pernah tertawa sepanjang hidupnya. Ayahnya sang raja sampai-sampai membuat sebuah sayembara.
5: Siapapun yang bisa membuat putriku tertawa, dia akan aku nikahkan dengan putriku dan akan mewarisi kerajaan ini.
2: Putri kemudian memandang keluar jendela, melihat Dumbling, angsa emas, dan 3 orang lainnya sedang berteriak, berlari dan tersandung di sepanjang jalan. Putri pun tertawa terbahak-bahak.
5: Demi Neptunus, baru kali ini aku melihat anakku tertawa terbahak-bahak karena tingkah kalian. Ha, karena kau satu-satunya lelaki, maukah kau menikah dengan anakku?
2: Dumbling pun setuju. Di saat yang bersamaan, kakek tua muncul dan membuat semua orang dalam barisan angsa terlepas. Pernikahan tersebut akhirnya berlangsung. Dumbling mewarisi kerajaan dan dia menjadi raja yang sangat bijak.
1: Selesai sudah dongeng kita hari ini. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora yang sudah setia mendengarkan. Kak Sora undur diri, tetap semangat dan pastikan kamu jadi orang yang baik hati ya.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Sona Indonesia di Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Semoga sehat selalu, banyak
2: rezeki. Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
3: Oh ya ampun, ini Bagas, teman kuliah aku.
4: Oh ya ampun, makasih banget Bagas, sudah ucapin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Michelle. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music.
1: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.

tetap bersama kami di Sonora Network. Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa. Sonora FM, news, traffic, and music.

0: Ini lagunya enak nih. Kamu tau gak? Ini yang lagi diputar di Sonora judulnya apa?
1: Oh, gampang itu. Download aja di HP kamu sekarang. Aplikasi online Radio Box.
0: Apaan itu?
1: Kalau mau streaming Radio Sonora Jakarta lewat aplikasi di handphone, namanya Online Radio Box. Jadi di aplikasi itu, kamu bisa ngecek juga tuh riwayat judul lagu dan artis yang diputar di Sonora selama satu minggu terakhir.
0: Keren! Terus gimana cara downloadnya?
1: Sekarang buka deh HP kamu. Kalau Android, buka Play Store. Kalau iPhone, buka App Store. Terus cari Online Radio Box, yang warnanya biru pokoknya. Habis itu download. Nah, kalau udah, tinggal cari deh Sonora FM Jakarta.
0: Oke deh kalau gitu. Tapi boleh tethering dulu nggak? Kuotaku habis nih soalnya.
2: News, Traffic, and Music Sonora FM.

0: itu mudah, sehat itu murah.
1: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
0: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
1: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
2: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92. Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian heroes yang siap berjuang di home race, Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at The Mandalika GP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia. Hashtag Mandalika
0: Mendunia. 24 jam musik terbaik. Sonora FM.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Sonora FM. News, traffic, and music.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonoraFM19.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora

0: Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, tahukah Anda sertifikat halal itu penting loh? Sebab dengan bersertifikat halal, produk memiliki kepastian kehalalan, memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi konsumen, sekaligus menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha. Karena itu, setiap pelaku usaha perlu memastikan produknya bersertifikat halal. Apalagi, mulai 18 Oktober 2026, kewajiban sertifikasi halal berlaku bagi berbagai jenis produk, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, obat, hingga barang gunaan. So, daftarkan sertifikasi halal produkmu melalui ptsp.halal.go.id.
2: Saya Babe Haikal, mengajak teman-teman pengusaha dan UMKM untuk yuk segera urus sertifikasi halal. Ingat, sertifikasi halal itu bukan hambatan usaha. Justru sertifikat halal adalah jaminan kepercayaan, perlindungan, dan peluang agar produk Indonesia semakin berdaya saing.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

0: ini lagunya enak nih. Kamu tau gak, ini yang lagi diputar di Sonora judulnya apa?
1: Oh, gampang itu. Download aja di HP kamu sekarang, aplikasi online Radio Box.
0: Apaan itu?
1: Kalau mau streaming Radio Sonora Jakarta lewat aplikasi di handphone, namanya Online Radio Box. Jadi di aplikasi itu, kamu bisa ngecek juga tuh riwayat judul lagu dan artis yang diputar di Sonora selama satu minggu terakhir.
0: Keren! Terus gimana cara downloadnya?
1: Sekarang buka deh HP kamu. Kalau Android, buka Play Store. Kalau iPhone, buka App Store. Terus cari Online Radio Box yang warnanya biru pokoknya. Habis itu download. Nah, kalau udah, tinggal cari deh Sonora FM Jakarta.
0: Oke deh kalau gitu. Tapi boleh tethering dulu nggak? Kuotaku habis nih soalnya.
2: News, Traffic, and Music, Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Weekend itu, waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Sonora FM 92 Jakarta, Nistra Weekend Music. Hai, apa kabar sahabat Sonora? Hans Christian kembali menemani Anda hari Minggu ini di Sonora Weekend Sore ya, untuk edisi 11 Oktober 2026. Buat Anda yang baru aja bergabung di Sonora Network, welcome to the club. Selamat menikmati lagu-lagu terbaik yang akan menemani Anda di sepanjang sore hingga malam hari nanti. Dan juga buat yang masih di jalan, hati-hati dalam perjalanan Anda. Yang jelas, sebelum nanti Hans bagi kan beragam informasi untuk Anda, kita dengarkan dulu ya beberapa lagu berikut ini spesial untuk Anda di Sonora Weekend Sore.

Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Masih bersama dan saya Hans Christian, sahabat Sonora menemani Anda. Siapa yang kemarin sempat ikutan konsernya Avenged Sevenfold di JIS, sahabat Sonora? Seru banget ya. Hans kemarin sempat lihat story-storynya. Ini memang juga openernya dari Saint Loco. Udah lama gak dengar nama Saint Loco ya. Akhirnya kemarin bisa juga ikut tampil di sana, sahabat Sonora. Dan tentunya buat yang weekendannya juga mungkin ada nonton-nonton konser lain. Karena selain ada konsernya Saint Loco, juga ada konsernya 10 to 5. Siapa yang kemarin nonton 10 to 5, sahabat Sonora, di Blok M? Kalau Anda belum sempat nonton konsernya kemarin, gak apa-apa, nonton aja keseruannya. Kemarin sempat mampir ke Radio Sonora Jakarta, ada di YouTube-nya Sonora FM 92 Jakarta.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, tahukah Anda sertifikat halal itu penting loh? Sebab dengan bersertifikat halal, produk memiliki kepastian kehalalan, memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi konsumen, sekaligus menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha. Karena itu, setiap pelaku usaha perlu memastikan produknya bersertifikat halal. Apalagi, mulai 18 Oktober 2026, kewajiban sertifikasi halal berlaku bagi berbagai jenis produk, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, obat, hingga barang gunaan. So, daftarkan sertifikasi halal produkmu melalui ptsp.halal.go.id.
2: Saya Babe Haikal, mengajak teman-teman pengusaha dan UMKM untuk yuk segera urus sertifikasi halal. Ingat, sertifikasi halal itu bukan hambatan usaha. Justru sertifikat halal adalah jaminan kepercayaan, perlindungan, dan peluang agar produk Indonesia semakin berdaya saing.

Masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Grand Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Ngomong-ngomong soal hari kemarin, ternyata bukan cuma jadi hari konser aja, banyak yang konser gitu ya kemarin. Selain ada Avenged Sevenfold, ada 10 to 5. Ternyata juga hari kemarin jadi hari belanja nasional. Karena tanggal cantik ya, 10-10 sahabat Sonora. Coba deh, list-list pada checkout apa sih emangnya kemarin? Adakah promo-promo yang ditunggu di 10-10? Mungkin gak checkout barang, tapi checkout tiket-tiket liburan, hotel-hotel untuk staycation. Anda tipe yang mana nih? 10-10, tim yang checkout barang atau checkout experience?

dan sahabat Sonora, tentunya di Sonora Weekend Sore bersama dengan saya Hans Christian. How's your days? Gimana weekendnya sahabat Sonora? Semoga berjalan dengan lancar, semoga perjalanan Anda juga tidak terlalu pusing di sore hari ini sahabat Sonora. Sambil menemani Anda yang masih beraktivitas ataupun juga masih di perjalanan, ini Hans lengkapi Anda dulu nih dengan satu informasi untuk Anda. Kali ini informasinya datang dari dunia penelitian sahabat Sonora, di mana ada sebuah studi yang mengatakan bahwa perempuan ini ternyata butuh waktu tidur lebih lama karena lebih sering multitasking. Benar gak sih sahabat Sonora? Wanita mungkin membutuhkan sedikit lebih banyak jam tidur daripada pria, karena kalau menurut peneliti tidur bernama Jim Horn, mantan dosen emeritus psikofisiologi di Loughborough University, ia menyarankan bahwa otak wanita mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih selama tidur. Sebagian karena mereka cenderung menangani lebih banyak aktivitas kognitif yang cukup kompleks dan juga multitasking di sepanjang hari. Penelitiannya dan juga pekerjaannya ini berfokus secara menyeluruh pada tidur, kehilangan tidur dan juga kebutuhan otak untuk istirahat. Dan ia pun meyakini perbedaan ini relatif kecil dan sering dikutip sekitar 20 menit per malamnya. Dan tidak boleh ditafsirkan sebagai keharusan universal untuk semua wanita. Ini kelihatannya bisa dites kalau yang udah serumah sahabat Sonora ya. Suami istri gitu, kira-kira valid nggak penelitian ini? Atau jangan-jangan di rumah Anda kebalikan, laki-laki yang lebih butuh banyak tidur.

Sonora FM News, Traffic and Music masih menemani Anda di Sonora Weekend Sore bersama dan saya Hans Christian, sahabat Sonora. Dan juga tentunya menemani Anda yang masih berkendara, nanti Hans masih punya beragam playlist ya, spesial untuk Anda menemani beraktivitas ataupun juga untuk Anda yang masih berkendara, sahabat Sonora. Tapi sebelum nanti kita nikmati lagi musik-musik yang sudah Hans siapkan, kita mau ngomongin soal stres, sahabat Sonora. Ini memang kalau ngomongin soal stres, ini berbeda ya. Apalagi kalau kita ngomongin soal Gen Z dan juga milenial yang ada di kantor. Beda gaya kerjanya, ternyata bisa punya stres yang berbeda juga, sahabat Sonora. Memang di hidup hari ini perbedaan generasi di kantor ini bukan cuma soal cara kerja atau komunikasi maupun juga penggunaan teknologinya. Kalau Gen Z dan juga milenial ini bisa punya ekspektasi berbeda soal gaji.

feedback dari atasan, fleksibilitas, hingga perkembangan karir. Ini pun bisa berbeda, sehingga bisa menyebabkan stres yang berbeda. Kalau nggak saling memahami, perbedaan ini bisa memicu salah paham dan juga bikin suasana kerja jadi terasa melelahkan. Memang ya, Sobat Sonora, perbedaan ini adalah satu hal yang nggak bisa kita hindari sebenarnya. Tapi kalau melihat perbedaannya terus, ya nggak akan selesai-selesai. Terkadang kita cuma perlu untuk menemukan di titik mana kita bisa saling bertemu satu sama lain dibandingkan melihat seberapa jauh perbedaan yang ada di antara para generasi ini.

0: Sonora FM.
1: Sonora FM News Traffic and Music masih menemani Anda bersama dengan saya Hans Christian. Kali ini kita ke informasi lainnya, di mana Ibu Kota Nusantara atau IKN ini ditetapkan sebagai tuan rumah Borneo Economic Forum 2027, di mana penetapan ini diumumkan dalam penutupan Borneo Economic Forum 2026 di Kuching, Malaysia pada Rabu 7 Oktober 2026 kemarin. Forum ini akan mempertemukan pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan juga pemangku kepentingan dari Indonesia, Malaysia, serta Brunei Darussalam. Tujuannya adalah untuk membahas peluang perdagangan, investasi, konektivitas, dan juga kerjasama ekonomi di kawasan Borneo. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono ini menyebutkan pembangunan Nusantara tidak hanya ditujukan sebagai pusat pemerintahan saja, tetapi juga untuk membentuk ekosistem ekonomi baru di Kalimantan Timur, di mana penyelenggaraan forum pada 2027 nanti diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas wilayah dan juga membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih konkret di kawasan Borneo.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Happy ulang tahun, Mak. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak
1: ingat
2: dan orang
3: lain. Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Taster. Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Temandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama.

bisa menyaksikan langsung pembalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at TheMandalikaGP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia.

Masih di Sonora Weekend Sore bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora. Kalau Anda weekend ini jalan-jalan ke kebun binatang, apalagi kalau kebun binatang yang cukup besar ya, seperti yang ada di Puncak, ataupun juga ke akuarium yang ada di salah satu mall di Jakarta. Memang kan salah satu binatang yang dicari adalah penguin. Iya nggak sih, sahabat Sonora? Nah, ngomongin soal penguin nih, ada satu informasi juga mengenai penguin, di mana populasi penguin chinstrapped di Pulau Zavodsky yang sebelumnya menjadi lokasi koloni penguin terbesar di dunia ini menyusut sekitar 2/3 sejak tahun 2011. Krisis iklim ini diduga menjadi penyebab utama penurunan tersebut, di mana penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology pada Rabu 7 Oktober 2026 silam menunjukkan penyusutan populasi berlangsung dengan cepat. Para ilmuwan memperingatkan kondisi ini dapat meningkatkan resiko keruntuhan ekosistem yang lebih luas. Pulau Zavodsky merupakan pulau paling utara di Kepulauan Sandwich Selatan, kawasan Antartika. Pada penghitungan 2011, pulau tersebut dihuni sekitar 600 ribu penguin chinstrap dan juga 90 ribu penguin makaroni. Namun penurunan populasi hingga 2025 ini membuat Zavodsky kemungkinan kehilangan status sebagai koloni penguin terbesar di dunia. Posisi tersebut diperkirakan beralih ke Cape Adder di Laut Ross. Semoga ya sahabat Sonora, penurunan dari populasi penguin ini tidak terus terjadi. Jangan sampai nanti cucu kita cuma bisa mendengar ceritanya aja. Semoga kita semua bisa saling peduli satu sama lain, bukan hanya antar manusia, tapi juga dengan lingkungan di sekitar.

Sahabat Sonora, memang di media sosial ini belakangan lagi cukup ramai dengan adanya aksi boikot memboikot. Kelihatannya udah 2-3 tahun belakangan ini ya, kita sangat familiar dengan aksi ini di media sosial. Tapi memang satu yang lagi cukup hangat dibicarakan adalah soal seruan Malaysia untuk boikot produk Republik Indonesia. Akhirnya Menteri Perdagangan Budi Santoso ini pun menanggapi seruan Malaysia yang ingin memboikot produk Indonesia. Ia membantah adanya boikot terhadap produk Indonesia dari Malaysia. Menurutnya hal tersebut hanya terjadi sesaat saja. Budi menyatakan pemerintah saat ini telah berkomunikasi dengan pihak terkait melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia dan ia juga memastikan kondisi tersebut tidak berdampak pada hubungan bilateral antar kedua negara yakni Indonesia dan juga Malaysia. Memang ya seruan-seruan, kampanye-kampanye di media sosial di zaman digital ini sangat mudah sekali untuk bisa kita terima dan juga berpartisipasi di dalamnya. Tapi memang kita juga perlu lebih bijak sahabat Sonora untuk menentukan mana yang perlu untuk kita share ulang atau kita ikuti, mana yang perlu kita cegah di diri kita tanpa perlu menyebarkannya lagi.

0: Ya gak kerasa sahabat Sonora sudah harus berakhir juga kebersamaan Hans bersama dengan Anda di Sonora Weekend Sore untuk edisi 11 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan, juga terima kasih untuk sahabat Sonora yang sudah menyapa di sore hingga malam hari ini. Setelah ini nanti akan ada Rest and Relax menemani Anda di pukul 22 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan juga dengan Sonora Late Night Show tepat di pukul 00 hingga pukul 05 waktu Indonesia Barat nanti. Akhir kata saya Hans Christian pamit undur diri, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Have a great day sahabat Sonora, selamat beristirahat, bye bye.
1: News, traffic and music, Sonora FM.

semudah dua kali klik di ponsel Anda. Klik yang pertama, klik website kami sonora.go.id atau sonora.id. Lalu klik yang kedua, klik Sonora Jakarta untuk langsung menikmati siaran kami. Tapi selain itu, di website kami, Anda juga bisa mendengarkan jaringan Sonora Network di kota lainnya, yakni Palembang, Yogyakarta, Bangka, Pontianak, Serambi Aceh, juga Prima Bangka. Berita terkini, jadwal siaran, dan info penyiar juga bisa dilihat loh di sana. Jadi ingat, streaming Sonora di sonora.co.id atau sonora.id.

0: Ini lagunya enak nih. Kamu tau gak? Ini yang lagi diputar di Sonora judulnya apa?
1: Oh, gampang itu. Download aja di HP kamu sekarang. Aplikasi online Radio Box.
0: Apaan itu?
1: Kalau mau streaming Radio Sonora Jakarta lewat aplikasi di handphone, namanya Online Radio Box. Jadi di aplikasi itu, kamu bisa ngecek juga tuh riwayat judul lagu dan artis yang diputar di Sonora selama satu minggu terakhir.
0: Keren! Terus gimana cara downloadnya?
1: Sekarang buka deh HP kamu. Kalau Android, buka Play Store. Kalau iPhone, buka App Store. Terus cari Online Radio Box, yang warnanya biru pokoknya. Habis itu download. Nah, kalau udah, tinggal cari deh Sonora FM Jakarta.
0: Oke deh kalau gitu. Tapi boleh tethering dulu nggak? Kuotaku habis nih soalnya.

semudah dua kali klik di ponsel Anda. Klik yang pertama, klik website kami sonora.go.id atau sonora.id. Lalu klik yang kedua, klik Sonora Jakarta untuk langsung menikmati siaran kami. Tapi selain itu, di website kami, Anda juga bisa mendengarkan jaringan Sonora Network di kota lainnya, yakni Palembang, Yogyakarta, Bangka, Pontianak, Serambi Aceh, juga Prima Bangka. Berita terkini, jadwal siaran, dan info penyiar juga bisa dilihat loh di sana. Jadi ingat, streaming Sonora di sonora.co.id atau sonora.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

semudah dua kali klik di ponsel Anda. Klik yang pertama, klik website kami sonora.go.id atau sonora.id. Lalu klik yang kedua, klik Sonora Jakarta untuk langsung menikmati siaran kami. Tapi selain itu, di website kami, Anda juga bisa mendengarkan jaringan Sonora Network di kota lainnya, yakni Palembang, Yogyakarta, Bangka, Pontianak, Serambi Aceh, juga Prima Bangka. Berita terkini, jadwal siaran, dan info penyiar juga bisa dilihat loh di sana. Jadi ingat, streaming Sonora di sonora.co.id atau sonora.id.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM. Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pa. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari, update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Hai, halo, selamat pagi sahabat Sonora. Ketemu lagi dengan Rara Kalesaran di hari Senin pagi ini ya. Di tanggal 12 Oktober 2026. Gimana, sehat, aman, terkendali semuanya? Siap untuk menjalani hari ini ya, segala rutinitas aktivitasnya. Pastinya gak gampang untuk langsung ngumpulin semangat, gak apa-apa, pelan-pelan aja bareng-bareng kita ya, memulai di sini. Dan tentunya juga Anda boleh berbagi sapa pagi, info cuaca, info lalu lintas, dan juga boleh untuk menyampaikan kata-kata bijak atau mungkin petuah. Ya, kata-kata hari ini lah, boleh juga ya. Silakan 08121229200 ataupun juga nanti kita live TikTok bareng ya, radio.sonorafm92.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora,

Tadi malam hujan. Sempet saya kebangun gara-gara hujannya tiba-tiba deras banget. Tapi cuma sebentar. Kayak baru kebangun, lah berhenti. Tempat Anda sempat hujan juga gak, sahabat Sonora? Tadi pagi saya melintas di perjalanan sih, beberapa jalanan basah, tapi juga ada yang kering. Boleh dong share ya. Kangen juga sama hujan ya, suasana hujan. Ini kalau udah masuk ber-ber-ber-ber gitu, biasanya kita beneran ber-kedinginan karena sudah mulai musim penghujan. Tapi memang berbeda di tahun ini, seperti prediksi bahwa kemarau akan relatif lebih panjang, bahkan sampai dengan awal tahun depan, sahabat Sonora. Jadi sabar-sabar ya, tetap berdoa untuk cuaca yang terbaik bagi kita semua, karena hujan terus gak bagus, panas terus juga gak enak ya. Kita juga mendoakan agar saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan yang masih terus berjuang dengan kabut asap, dengan kebakaran, yang juga masih belum terlihat hilalnya nih, bagaimana penyelesaiannya, karena masih ada saja titik-titik api baru di sana. Mari kita doakan mereka, sahabat Sonora. Dan juga kita sering mendengar beberapa waktu terakhir ini kok banyak banget kebakaran juga terjadi di Jakarta ya. Jadi dengan kondisi cuaca yang panas seperti ini, sepertinya segala peralatan elektronik yang ada di muka bumi ini juga lebih cepat memanas. Saya tuh kalau lagi jalan keluar beli makan siang gitu ya, bawa handphone, saking panasnya di luar, handphonenya juga cepat banget heat up gitu, kayak panas banget dipegang di tangan. Jadi kalau lagi makan akhirnya saya mode pesawat aja, kemudian ya udah jangan dikeluarin, jangan kena sinar matahari langsung gitu ya, entah somehow itu affect juga gitu. Termasuk juga ketika ada di rumah, sahabat Sonora, Anda harus meninggalkan rumah, jangan lupa dicek-cek ya segala perlengkapan elektronik yang ada, kabel-kabel, saklar, sahabat Sonora, matiin, jangan sampai kipas angin, sesimpel kipas angin yang masih terus menyala di rumah, ini juga bisa berakibat fatal. Selamat pagi, sahabat-sahabat pagi. Saya Pak Yohanes Suwito. Pagi banget loh menyapa paling pertama nih. Good morning Pak Yohanes. Doaku hari ini agar kita semua sehat ya, penuh berkat, tetap semangat. Bu Anaka Tomasoa, selamat pagi, happy weekend. Tiada jalan tanpa rintangan, tiada hidup tanpa ujian. Ingatlah, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Thank you, kata-kata hari ini menguatkan sekali. Bu Vera Dewianti Setiawan, wah, saya langsung ngebayangin suasana yang ada di foto ini, Bu Vera di pinggir laut, bunganya cantik, rebahan santai, melihat sunset. Ih, kapan ya? Gak perlu mikirin deadline gitu, kerjaan. Pak Surya Duren Sawit, selamat pagi, setialah berdoa dan percaya bahwa dia, bahwa doa kita tidak sia-sia. Pada saatnya nanti Tuhan pasti akan menjawab apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Bukankah segala sesuatu ada waktunya? Segala sesuatu di atas bumi ada masanya ya, Pak Surya ya. Selamat pagi Rara, semangat untuk hari ini, selamat bertugas. Depan rumah jalanan masih basah, sepertinya malam hujan. Nah tuh kan, tidak berasa. Berarti pules banget boboknya Pak Surya. Saya langsung kebangun nih, berarti kurang pules. Hati-hati untuk teman-teman yang dalam perjalanan ke kantor. Have a nice day. Kita ademkannya pagi hari ini dengan lagu lama tahun 94 nih, sahabat Sonora. Penyanyi Malaysia, Nora.

Katanya lagu favorit kalau karaoke. Iya ya, ini lagunya tuh enak banget buat karaoke loh. Ayo, waktu denger lagu ini dulu masih seragam apa? Putih merah, putih biru, putih abu-abu. Saya mau ngucapin selamat ulang tahun ya buat Oma Endang yang hari ini berulang tahun. Di Cirebon ya Oma Endang ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat-sehat. Dilancarkan semua yang direncanakan ke depan, rezekinya juga. Yang penting sehat. Kalau sehat mah bisa menikmati semuanya. Ya enggak, kalau enggak sehat mau dikasih rezeki juga sedih rasanya. Saya putarkan satu lagu juga untuk Anda semuanya yang berulang tahun di hari ini nih, Libra Gangs, 12 Oktober 2026. Happy birthday. Sekali lagi panjang umur, sehat-sehat, banyak sukacita ya. Ada satu lagu yang waktu itu pasti menjadi lagunya Jamrud kalau ada ulang tahun diputerin, tapi era-era tahun 90-an. Happy birthday dari New Kids on the Block.

Utaliku mahua untuk apa lagi? Menemani Anda di pagi hari ini, pagi yang masih cukup berkabut karena sisa hujan semalam ya. Ini kaca saya buram banget karena masih berembun. Ini pemandangan yang sudah jarang banget saya lihat, sudah sekian lamanya, berbulan-bulan kayaknya gak pernah ngeliat kaca di studio Sonora ini berembun. Saking seringnya panas terus ya. Semoga pertanda yang baik sudah mulai kembali kepada kodratnya. Kalau udah ber-ber-ber artinya udah harus hujan semestinya. Ya, kalaupun memang kemarau lebih panjang sampai dengan awal tahun depan seperti prediksi BMKG, at least ada beberapa kali colongan hujan lah kayak semalam ya, bikin lebih adem juga jalanan. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang sudah menyapa. Saya sapa yang di TikTok ya. Rame banget nih, Kak Hayati, teman lama, Bu Nur, Kak Nur ya di Timur Tengah. Oh, di Saudi Arabia, sudah jam 1.38, oh ini jam 1.38 nih, dini hari kah? Wah, pas midnight nih, belum bobo. Kak Camping Rafting Adventure, Kak Arman, kemudian Kak Hers, makasih sudah follow. Oh, Jayapura juga kena kabut asap, Kak Bushido. Kak Jabalekat, Bogor dingin pagi hari ini, Tangerang gak hujan, Kak Gado-Gado. Kemudian Kak Footprint, Kak Hayati, Kak Ai, Kak Rianyos, Bushido, Hender, Aneka Camilan dari Bali. Tadi dari Bali sudah banyak yang menyapa pagi hari ini. Bang JJ Capricorn, selamat pagi semuanya. Yes, ini kita memang kalau pagi biasanya muterin lagu-lagu 90-an. Nah, gennya apa? Nah, sekarang ini agak mix ya, gen alpha, gen Z, karena mungkin banyak lagu-lagu 90-an yang sering terputar kembali di sosmed dan jadi viral, akhirnya mereka paham lagu-lagu lama. Pertanda bagus juga. Salah satu lagu lama yang tadi sudah saya pollingkan di TikTok, tadi saya menjajarkan dua lagu, The Moffats, I Miss You Like Crazy, dan juga Hanson, I Will Come To You, dan yang menang adalah The Moffats, I Miss You Like Crazy.

Cinta Kita dari Ismi Aziz, sahabat Sonora. Anda dengarkan di Sonora Pagi bersama dengan 225 orang yang sedang menyaksikan live kita, dan sudah 71 orang nih yang follow. Welcome to the family ya, Sonora FM 92 Jakarta. Kak Max, makasih sudah follow. Kak Boy, Kak Adit RS Lampung. Banyak banget nih, saya kalau nyapa takutnya ada yang Kak Mucacita di Indonesia. Ini sepertinya saya mengenalnya ya, bernama Uli. Kalah, maaf ya. Tadi ada yang ngajak ngomong aku pakai bahasa-bahasa sono. Tolong jawabin ya, Kak Mucacita ya, yang baru merit ya. Ini ada beberapa sahabat yang sudah menyapa juga di WA ya. Bu Nur, di Pekalongan, hidup adalah perbuatan. Apa yang kita perbuat akan kembali ke kita gitu. Jadi

tetaplah berbuat baik meskipun terkadang kebaikan itu tidak dihargai. Selamat Senin. Wah, benar. Pekalongan juga diguyur hujan sama kayak Jakarta nih. Bu Leli gimana Solo? Radio dan penyiar kesayangan Semangat Senin cuaca agak gerak. Wah, Solo gak kebagian hujan dong berarti ya. Kak T, Desember sehat-sehat. Bang Mayor, Kreasi Warna. Kak Made Aswatama Rajang Semeng, Jam Kaki. Siapa lagi? Nih hari ini saya polling lagi. Sudah 2 polling ya. 2 apa udah 3 ya? Westlife If I Let You Go mengalahkan Full Again pagi hari ini.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, asap akibat kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan masih memengaruhi aktivitas masyarakat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan akan melakukan operasi modifikasi cuaca selama sebulan ke depan. Berdasarkan prediksi BMKG, hujan diperkirakan mulai turun paling cepat pada minggu ketiga Oktober dan paling lambat pada minggu ketiga November. Militer Amerika Serikat klaim telah melumpuhkan kapal kargo komersial di Teluk Oman. Serangan itu dilakukan setelah awak kapal mengabaikan peringatan dan berupaya menerobos blokade angkatan laut terhadap Iran. Seperti dilansir Reuters, kondisi ini memicu kekhawatiran akan gangguan pelayaran dan juga mendorong kenaikan harga minyak mentah. Sebelum perang pecah, Selat Hormuz menjadi jalur bagi 20% konsumsi minyak dunia.
0: Demikian Sonora Update.

0: Selamat pagi. Kita masih bareng-bareng di Sonora Pagi, ada Rara juga Lia Musfiroh di sini yang menemani Anda dengan informasi-informasi terkini termasuk juga informasi lalu lintas. Kalau Anda mau mengetahui bagaimana pantauan lalu lintas pagi hari ini dari sekitaran Depok, sahabat Sonora, rekan kami Lili Setio sudah siap dengan pantauannya. Silakan Lili.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, arus kendaraan yang kami lintasi di ruas Jalan Nusantara RI Depok dari arah Jalan Raya Sawangan menuju ke arah Arif Rahman Hakim pada pagi hari ini masih bergerak ramai lancar dan arah sebaliknya sedikit lebih lancar. Sementara itu tadi kami melihat di ruas Jalan Dewi Sartika yang akan menuju ke arah perlintasan kereta api di sekitar Depok Lama, arus kendaraan keduanya masih lancar. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Terima kasih Lilik, hati-hati di perjalanan. Jadi Depok juga mendung cuacanya di pagi hari ini. Palmerah juga masih mendung, sahabat Sonora. Jalanan juga masih basah sisa hujan semalam. Anda juga boleh share seperti apa info cuaca dan juga lalu lintas dari sekitar Anda. Ada Ibu Lydia di Kemayoran, Jakarta Pusat. Lalu lintas di HBR Motik terpantau ramai lancar dua arah. Dan kemarin habis hujan deras di malam hari. Betul, sekitar jam 12 kurang dikit gitu saya kebangun deres banget, tapi benar-benar cuma kayak 3 menit. Mungkin habis itu cuma gerimis biasa ya. Pak Sengku di Mangga Besar, selamat pagi. Have a nice day. Cakep banget nih fotonya. Kemudian Bunita Susanti, selamat hari Senin ya. Udah sarapan belum nih? Salam untuk pendengar Sonora dimanapun berada. Bunita di Sunter. Sunter hujan juga pasti ya semalam ya. Ada Pak Iranto Wijaya, selamat pagi. Dari Gading Serpong menyapa Gading Serpong BSD arah tol Jor BSD tersendat. Lancar tersendat di perhentian lampu lalu lintas. Saya sapa deh tipis-tipis yang ada di TikTok. Kastiaji, Kak Kades, Kak Hakim Suwandi, Wahyu Suryana, Kak Sky, Kak Jemi Susanto, Kak Agus, Kak Weman Indonesia, Ian Khayalan, Kak PJ Bone, Kak Lotwin Aba, Kak Amade Suin, dan lain-lain. Terus stay tune bersama dengan kami di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora hadir lagi bawa sekotak penuh keajaiban. Mari kita buka pelan-pelan dan dengarkan kisah manis apa yang sudah menunggu kamu di dalamnya hari ini.
2: Kerja keras gagak, dongeng dari Yunani. Gagak merasa sangat lelah dan haus. Ia sudah terbang ke sana kemari, tetapi belum berhasil menemukan air. Hingga tibalah ia di suatu taman. Di taman itu ada sebuah wadah berisi air. Gagak merasa senang. Ia berusaha meminum air dari wadah itu, tetapi ternyata paruhnya tidak dapat menjangkau air.
3: Aku harus mencari cara agar dapat minum dari wadah ini,
2: celetuk Gagak. Beberapa saat kemudian, Gagak kembali lagi ke wadah itu. Dia mencoba memecahkan wadah dengan cara mematuk-matuk. Namun wadah itu tidak pecah, malah paruhnya menjadi sakit. Gagak belum menyerah. Dia berusaha supaya bisa minum air dari wadah itu. Dia lalu mencoba mengangkat wadah itu. Wadah itu terlalu berat.
3: Duh, bagaimana ini?
2: Gagak berpikir keras. Dia melihat banyak kerikil di taman. Aha, dia mendapat ide. Dia segera mengambil kerikil itu satu persatu dan memasukkannya ke dalam wadah itu. Hari menjelang sore, Gagak masih sibuk memasukkan kerikil ke dalam wadah. Alalalah, permukaan air di wadah itu makin tinggi. Gagak jadi senang dan dia semakin bersemangat. Usaha Gagak tidak sia-sia. Akhirnya permukaan air di wadah itu terjangkau oleh paruh Gagak dan dia bisa meruntaskan dahaganya.
3: Segar sekali air di wadah ini. Jika kita mendapatkan sesuatu dengan susah payah, hasil yang didapat terasa lebih nikmat.
2: Pesan moral dari dongeng ini adalah, untuk meraih keinginan, kita perlu semangat pantang menyerah, kerja keras, dan doa.
1: Ya, waktunya Kak Sora untuk bilang sampai jumpa. Tapi besok pasti bakal ketemu lagi kok. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora. Kamu sudah jadi pendengar yang hebat hari ini. Bye-bye.
4: Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kita akan update informasi lalu lintas. Sudah ada sahabat kami Pak Joni yang akan menyampaikan informasi lalu lintasnya. Silakan Pak Joni.
2: Selamat pagi Mbak Rara. Izin melaporkan dari Jor ke arah Jati Asih, Bekasi, di KM 37 sampai 38. Di lajur 3 ada perbaikan jalan cukup panjang sepertinya. Maka kepada para sahabat Sonora yang searah dengan ini bisa mengambil jalur 1 atau jalur 2. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Selamat hari Senin.
1: Semangat Senin ya Pak Joni. Makasih banget loh sudah menyampaikan informasi lalu lintasnya. Suaranya keren sekali. Yang lain juga boleh silakan untuk berbagi informasi lalu lintas. Boleh juga direkam melalui voice note seperti tadi. Pak Heri di Bekasi juga menyampaikan kondisi Tol Halim pagi hari ini cukup mendung dari foto yang dikirimkan, dan cukup padat ya. Kita akan ke informasi di ruas tol, sahabat Sonora.
3: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya, sahabat Sonora, di tol dalam kota Cawang arah Tebet padat, sebaliknya arah Cawang ramai lancar. Kontraflow KM1300, KM8 sampai 8100 sudah dibuka. Hati-hati bagi Anda yang melintas. Tol Jakarta Tangerang Tomang Tangerang ramai lancar, sebaliknya Tangerang KM17 mengarah Kunciran padat. Karang Tengah KM12 mengarah KM10 padat, Kembangan KM7 ke Meruya padat. Kontraflow dari underpass Tomang KM00 mengarah Kebenjur KM3400. Kemudian tol Jagorawi Cawang Ciawi ramai lancar, sebaliknya Cimanggis KM19 yang ke KM17 padat, Cibubur KM14 yang menuju KM12 padat, Taman Mini KM5 arah KM4 padat, Cililitan arah Cawang padat, kontraflow dari KM17-200 Cimanggis sampai dengan KM8-800 Cipayung. Kita beralih ke tol Jakarta Cikampek, sahabat Sonora. Bekasi Timur KM18 mengarah res area KM19 padat, Tambun KM20 yang menuju KM22-500 padat imbas ada perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya Cikarang Barat KM30 mengarah KM29-500 padat dan imbas perbaikan jalan.
3: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Kita kembali update informasi lalu lintas, sahabat Sonora, bersama dengan kru kami ada rekan Yumar dari sekitaran Bekasi, silakan.
4: Baik sahabat Sonora, selamat pagi. Arus lalu lintas di Jalan Perjuangan Kota Bekasi dari kawasan Bekasi Utara menuju pertigaan Mall Summarecon Bekasi, pagi hari ini lalu lintas bergerak padat merayap. Kepadatan sampai dengan kuburan Pancaran Dharma karena ada kendaraan truk tanah yang mengalami gangguan di lajur 1, namun saat ini sudah ada petugas polisi yang mengatur lalu lintas di lokasi tersebut. Selepasnya menuju kawasan Summarecon atau Anda menuju stasiun Bekasi, lalu lintas umumnya terpantau ramai lancar. Posisikan kendaraan Anda mendekati kuburan Pancaran Dharma di lajur paling kanan atau lajur tengah untuk menghindari kepadatan di lokasi tersebut. Sementara arah sebaliknya yang menuju kawasan Bekasi Utara, lalu lintas umumnya terpantau ramai lancar. Kini bergeser ke Jalan Insinyur Haji Juanda dari stasiun Bekasi menuju kawasan Bekasi Timur atau menuju kawasan Terminal Bekasi, lalu lintas umumnya dua arah bergerak ramai lancar. Cuaca mendung. Dari Kota Bekasi, Yumar melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Sonora FM News.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Wah, masih ramai di TikTok, nanti akan saya sapa. Hang there, bear with me. Kita akan menuju ke informasi lalu lintas dulu ya sahabat Sonora. Ada rekan Lilik nih dari Srengseng Sawah yang akan menyampaikan pantauan lalu lintasnya. Silakan.
1: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kami masih memantau arus kendaraan di sekitar Jakarta. Dan tadi kami dari arah Depok, yaitu dari Nusantara Raya, kami melintas melalui Kukusan, kemudian juga Srengseng Sawah Jakarta Selatan, serta di Desa Putra hingga Gara Lenteng Agung. Pada umumnya arus kendaraan bergerak ramai lancar, namun memang terjadi antrian menjelang sekolah-sekolah, di antara yang ada di sekitar Kukusan, di sekitar perempatan Kukusan, kemudian juga masuk ke Desa Putra, terdapat antrian di sana, dan di menjelang Lenteng Agung juga terdapat antrian sedikit di sekitar lokasi. Padahal arus kendaraan bergerak ramai lancar juga untuk arah sebaliknya. Dan saat ini kami melihat kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Universitas Pancasila menuju ke arah Lenteng Agung juga bergerak merayap menuju ke arah stasiun maupun juga pasar Lenteng Agung. Sedangkan untuk arah selanjutnya yang akan menuju ke arah depan kampus tercinta, arus kendaraan bergerak ramai lancar. Cuaca masih mendung, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Masih mendung ternyata di sekitaran Srengseng Sawah menurut rekan Lili pagi hari ini, sahabat Sonora. Kita akan menuju ke informasi lalu lintas bersama dengan Aibda Yogi Supono, petugas TMC Polda Metro Jaya, yang akan menyampaikan informasi bagaimana terkait dengan situasi dan kondisi lalu lintas Jakarta dan sekitarnya pagi hari ini. Silakan.
2: Selamat pagi untuk pantauan yang pertama, lampu merah Jambul PGC Jakarta Timur yang sempat mengalami gangguan dan saat ini sudah normal kembali. Dan untuk di seputaran lampu merah Bundaran Patung Kuda Indosat, terutama dari seputaran Jalan Medan Merdeka Barat yang mengarah ke arah Medan Merdeka Selatan, sempat tadi juga mengalami gangguan dan saat ini sudah normal kembali, sudah diperbaiki oleh petugas ATCS di Sub Jakarta Pusat dan Jakarta Timur untuk di seputaran objek lokasi. Dan untuk pantauan lainnya, arus berangkat pagi ini masih ada beberapa proyek galian tepatnya di wilayah Jakarta Selatan, depan Komplek AL Pasar Minggu yang mengarah ke arah Pasar Minggu, ini galian PDAM, dan satu lagi di wilayah Jakarta Selatan depan Gedung Brilian Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke arah seputaran Cawang, ini masih ada galian saluran air dan perbaikan trotoar. Dan di wilayah Jakarta Timur juga masih ada di seputaran depan Park Hotel atau depan Wika Tower, Jalan D.I. Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas, dan satu lagi seberangnya depan Komplek Kenhan, Jalan D.I. Panjaitan yang mengarah ke arah Cawang Uki. Ini galian saluran air dan perbaikan trotoar agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk arus berangkat pagi ini, untuk di seputaran ruas wilayah Depok, terutama melintas di Jalan Raya Margonda, yang menuju ke arah seputaran Pasar Minggu juga masih ramai lancar untuk arus berangkat pagi ini. Antisipasi di seputaran pasar depan Komplek AL masih ada galian PDAM. Dan untuk arus berangkat pagi ini dari seputaran Jalan Raya Bekasi, terutama melintas dari seputaran Setu, Sumarekon, Mula Kapal menuju ke arah Kalimalang, untuk arus berangkat pagi ini juga masih ramai lancar. Dan untuk di seputaran Tangerang, arus berangkat dari seputaran wilayah Jalan Raya Tangerang, terutama melintas di seputaran Jalan Raya dan Bogot, mengarah ke arah Pesing dan Grogol, pagi ini juga masih ramai lancar. Dan kami ingatkan untuk roda 2 tidak boleh melintas di seputaran layang Pesing, karena berpotensi menimbulkan kecelakaan arus lalu lintas. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 12 Oktober, diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap, pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB, untuk kawasan ganjil genap, ruas arteri ibu kota DKI Jakarta, untuk kendaraan roda 4-nya. Dan untuk rencananya, untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat pagi ini nanti, yang pertama di seputaran silang. Dan rencananya hari ini agenda kegiatan penyampaian pendapat yang pertama sekitar pukul 13.00 di Silang Selatan Monas atau seberang Gedung Dana Reksa Jakarta Pusat. Yang kedua di sekitar pukul 10.00 WIB di depan Gedung DPR MPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat. Yang ketiga pukul 13.00 di depan Gedung DPR MPR kembali dari elemen yang berbeda. Yang keempat pukul 14.00 WIB di depan kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Empat objek lokasi tersebut saat ini masa belum berdatangan dan belum ada pengalian arus di seputaran objek lokasi. Dan jadi atau tidaknya kita masih menunggu perkembangan dari petugas yang ada di lapangan untuk kegiatan agenda kegiatan penyampaian pendapat tersebut. Dan untuk pelayanan SIM dan STNK keliling hari ini kita sudah share di media sosial TMC di Facebook. Untuk dipostingan, sedangkan di Instagram, di story untuk pelayanan SIM dan STNK keliling hari ini, silakan bagi masyarakat yang akan melakukan proses perpanjangan SIM dan STNK keliling hari ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dengan Aib Dayogi di TMC Polda Metro Jaya, salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
3: Sonora FM

Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sahabat Sonora, pemerintah resmi mengundangkan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Nah, regulasi tersebut menjadi payung hukum bersejarah yang memberikan kepastian serta keadilan bagi pengemudi ojek online, perusahaan aplikator hingga konsumen. Sahabat Sonora, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan bahwa terbitnya perpres ini menjawab aspirasi panjang para pengemudi ojol. Salah satu poin krusial yang diatur adalah penetapan batas maksimal biaya layanan aplikasi 8% hingga layanan pengantaran barang dan juga makanan secara terpadu, sahabat Sonora. Pemerintah resmi memperluas pengaturan layanan transportasi daring dari semula hanya pengaturan batas komisi yang diperoleh pengemudi ojek daring menjadi pengaturan tarif pengantaran pesanan barang dan makanan. Jadi nggak cuma yang ojek daring yang nganter-nganter aja, nganter pelanggan, tapi juga yang nganter barang, nganter makanan. Nah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, kementeriannya sudah melakukan sejumlah simulasi tarif pengantaran barang dan makanan dalam platform on-demand services. Kementerian Komunikasi dan Digital pun siap menurunkannya menjadi peraturan menteri. Dan substansi peraturan menteri yang akan segera dikeluarkan diantaranya adalah jaminan transparansi penghitungan harga pengantaran makanan dan barang. Dengan demikian, maka pendapatan pengemudi menjadi lebih baik. Bagaimana tanggapan dari Gojek, dari Grab ya? Semuanya menyambut baik, sahabat Sonora. Namun juga ada kemudian yang berkata, kemudian bagaimana nih dengan tarif yang akan dikenakan bagi konsumen? Apakah juga ada kenaikan dan lain sebagainya dengan adanya perbaikan ini? Nanti kita bahas bersama ya, sahabat Sonora. Kalau Anda juga punya pendapat, boleh 0812 122 9200.

0: ya.
1: Semoga sehat selalu, banyak rezeki dan
2: banyak rezeki. Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
0: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
3: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Kejaksaan Agung telah menyerahkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik dalam tata kelola program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional ke tim penuntut umum. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 itu dilakukan oleh tim penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Pidana Militer kepada tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik oleh PT YAT tersebut diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar 863,8 miliar rupiah. Menteri Luar Negeri Arman Natanasir mengaku telah menghubungi Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi karhutlah di Sumatera dan Kalimantan. Langkah Indonesia yang dijelaskan mulai dari menerjunkan 60 ribu personil, 48 helikopter dan pesawat untuk melakukan waterbombing hingga pewataan untuk modifikasi cuaca.
0: Demikian Sonora Update.